Tukumbuke baba mukurumba wako. Tukumbusie. Tulimanyi suri yako buya buya. Mweva kwitu. Ndaga musipiriki ya pakisu. Lelo ukwisa unkurumba. Ikisu ukisa kusinyendeka. Abasajigwa bisa kurutira. Aba kusiara bisa pa kukuti ngutu. Juani sa kukupirika kangi nkamu. Boka tumu. Urusazi usalutukuja kwa kangi.